0: tanglen man japa mu ba
1: ishano
0: loktak mapal sida tanglo simalle laga hayeng korongan bada kabira u pamu ba
1: adubani ishano balem pan thoulam jang khangdana nura yum thung khangdrabadi kamdoni pakha
0: isabi bungo loibin sing thakta kakasi tak charamge nanaungna lamdamdo isabi
1: Shano,
0: yang sangkai biu tu, sana sangai asoba, mampu moyang ning togi, sana konung ni tu.
1: Oh, moyang ning togi.
0: Kapang ni yang benda, kamel setba, piral pai riba sina, ibu do tangjing laikol.
1: Ibu do tangjing kau dia lah.
0: Ani sigi marakta, piral kambrang ani lay riba se, ningon lay jaba sanglen.
1: Oh, Shano.
0: Isabi, asitam na kongdoi birau, hayeng. Iyong mong ba iranjay da, amay ba saktam lauraga, sangbira une itangle.
1: Sumay doon akong doon na kay Shano.
0: Isabi.

nula kante kapun len khani ka new kangre makhen makhena tampa melu agas bani infal ta tin jin tokong po mini chui kai mithai laina asai khantu kabui me talam tampa mai midak ringa lothe talam king loba megwai sai khantu mangai eksam dikho.